anovanjie murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungorama zvichingonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuafrica Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kanzi izvo tinokumbira kurarama

0: jaya guru hari ke depan anda itu ni kamu kan si jauh penyu kamu kan kalau sih gua kan kalau nak wengi nak kimbra lecik kamu macam si amoni anda guru anda depan apa ni kamu kan orang sih gua tu kamu kan si jauh penyu amangu zinga zishita akurayana akwita kuti tinga chiziva kuti tiri kubvepi tiri kuendepi tiri kugarana vanani tiri kuita zvipi mukati menyika yeAfrica takatsiga Africa tiri pasi pezuva.
1: Kwasha, dondiwedzerawo zvemari.
2: Mai, nani kambozvikwanisi imi munhu wemurume wenyu ndemukadzi wangu kamurume wenyu akazvinzwa anoti chiina zvo
1: achiti chii anenge audzwa nani.
2: Ndoseka zvangu handizvikwanisi nizvokuwedzera vakadzi vavanhu marini.
1: Rega mhani togara kumayadhi isu tine mari zviri nani vakubvise muno.
3: Ndokuti chinhu chevanhu chinhu chamuri uchifamba naMichel Tambo hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo wanzei usenko napo tsakazeni vabantu ke nafanyiro yemuri Radio 54 African Panorama.

Musambukani ndo kawi wandangu pa eka kubaku nyika ye Kenya. Aiwa kani musambo kaita mukurumbira zvekuti do. Muri kuganzwa kambanga kubva pano pano penyore 54 chini chevanhu. Chakuenda zvino kwa mvura yachakava kumuna kuti hamugamu chechitatu. Arege zvakare nedzokere pano manika nindo zvekare. Apo kana ndichipinda ndiri ini chai chai pakuimbapo. Bagitana chirwano kumuna Marunga Brothers. Akambanga chitizvo. Noni. Achidzwa onze. Bada Wednesday. Iwi. Rukida sebewa. Pegu. Di. Ha, gure munhu. Pegu.

Semoga para apa kali? Saya mesti rajin komara. Aje gosberi. Aje nak jadi paru. Mungkin kita orang jah. Man Franco. Aje angka aje fryer fryer pan. Aje kau kanga ikan kanga pan. Franco, get ready my young man.

Marisoyo, aku pindah pada mereka pindah kaki kalau nunak suku deh hendak aku mendap nuri memangka ka. Endi beritu. Akan bangun sudah pecunia. Aku pesuka pesuka. Iwi kiwi. Orgi deh segwe. Pegu. Di. Aku lemu dulu.

kamuka yangu makaika akacharira aiwa kani kwei ndadi ndadi aiwa ndadi ndadi ndadi kwei niwe adokuenda kumkuru ini ndakuenda hivi aiwa kwa ndadi ndadi zvabidi aiwa kani singapere jina shura musoro kunucha chino koro ndokuenda kwenda kuita kokoko andogamuka kugekubenzera keke raika ngabaya kuna ganda Thomas David nyinga muganya vari kuzorisa kumuchanda wa Jabreza aiwa kani vakovara ndinenge ndiri kufuti gogo andichai baba kadari papo ndinenge ndiri muhapa amda masekhu Thomas Mafilu mafumo

ezayo lamhlanje. Ulamhlanje sithe sikukhethele ukuthi-ke sikuwusela phana ngasenkonzweni. Qale sithole imithandazo yethu yalamhlanje.